0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, tijus. Hah? Tuh lihat, yang untung taruh tuh nih. Tuh, bos.
3: Nah iya, tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka.
1: Teman. Oh. Ah, berasa bos tehnya. Favoritku tijus.
3: Oh, yang lain juga ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
6: Dari Insul.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di pagi hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta dengan serangan informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Pagi hari ini Mitra Songgolangit kita bergeser ke informasi dari Ponorogo ya, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor Honda Vario terjadi di Jalan Raya Simanjetis, tepatnya di depan SPBU Bajang, Desa Bajang, Kecamatan Melara. Pada Kamis 21 Mei 2026, sekitar pukul 17.45 menit.

0: 1 Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan pengendara meninggal dunia. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Vario bernopol AE 6276BF yang dikendarai Fauzan Farur Razi 18 tahun, pelajar asal Desa Kemerubuh Kecamatan Siman, dan Honda Vario bernopol polisi AE 3257VK yang dikendarai Rizky Bagas Bahtiar 18 tahun, pelajar asal Desa Siwalan Kecamatan Marak. Kapolsek Melarak AKP Haryadi menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat Rizky hendak keluar dari area SPBU Bajang untuk menyeberang jalan. Pada saat bersamaan, Fauzan melaju dari arah utara sehingga tabrakan tidak dapat dihindari karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat. Kondisi hujan saat kejadian juga diduga turut mengaruhi situasi di lokasi. Akibat benturan tersebut, Fauzan mengalami luka parah dan meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis. Sementara itu, Rizky mengalami luka ringan berupa lecet dan mengeluhkan pusing. Petugas Polsek Melarak yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Kasus kecelakaan tersebut selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo. Kepada pihak kepolisian, ini pun juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berkendara, terutama ketika cuaca hujan, dengan mengurangi kecepatan serta memastikan kondisi lalu lintas aman sebelum menyeberang atau keluar dari fasilitas umum.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, mitra Songgolangit, kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Simanjetis ya, ini juga menjadi duka mendalam karena merenggut nyawa seorang pelajar yang masih berusia 18 tahun. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dalam hitungan detik, terutama ketika kondisi jalan sedang hujan dan jarak antar kendaraan sudah terlalu dekat untuk menghindari benturan. Faktor kehati-hatian menjadi sangat penting baik bagi pengendara yang melaju di jalan maupun yang hendak keluar dari fasilitas umum atau menyeberang jalan. Terlebih cuaca hujan ini juga dapat mengurangi jarak pandang dan membuat permukaan jalan lebih licin sehingga resiko kecelakaan meningkat. Karena itu mitra Songgolangit, setiap pengguna jalan dituntut untuk lebih waspada dan tidak terburu-buru saat berkendara. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi prioritas utama, terutama bagi kalangan pelajar yang setiap hari menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas. Dan tentu kami juga turut berduka cita atas meninggalnya korban dalam kecelakaan ini. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan menghadapi musibah tersebut. Bagi seluruh pengguna jalan, kita menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi kecepatan saat hujan, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan memastikan kondisi jalan benar-benar aman sebelum menyeberang atau memasuki arus lalu lintas. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas dalam setiap perjalanan.
2: Songgolangit.
0: Baik, mitra Songgolangit, itu dia informasi dari Ponorogo di pagi hari ini. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi lain yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.

0: ส่งพลังไปเดียว
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Wis, Jan. Pancen jos tenan top marko.
3: Ono apa to, Pak Ne? Kok jos
2: dhewe? Iku bune atase awake dhewe ki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
3: Iya, Pak. Apik tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
2: Yo, Bu, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bune.
3: Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
2: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
3: Lah, Bapak ki lho.
4: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
5: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di pagi hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, di pagi hari ini kita bergeser ke informasi dari Madiun terkait dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun Jawa Timur melakukan surveillance kualitas udara dalam ruang SKUDR di sejumlah rumah warga guna melihat mutu udara untuk mendeteksi kontaminan dan mencegah risiko penyakit pernapasan. Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun, Retna Dwi Wahyuni di Madiun pada Jumat kemarin mengatakan pengukuran SKUDR dilakukan melalui 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun secara serentak. Menurutnya, standar baku mutu kualitas udara dalam ruang tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan. Adapun indikator pengukuran tersebut meliputi sejumlah parameter, antara lain suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, laju ventilasi, dan partikulat debu. Rita menjelaskan surveilan kualitas udara dalam ruang dilakukan rutin 2 kali setahun dengan melibatkan seluruh puskesmas di Kota Madiun. Masing-masing puskesmas mengambil 30 sampel rumah tangga yang ditentukan berdasarkan sejumlah indikator seperti tingginya kasus ISPA, kepadatan penduduk, kedekatan dengan jalur transportasi padat hingga area dekat industri dan sumber pencemar lainnya. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat sanitarian kit oleh petugas kesehatan lingkungan puskesmas, pengecekan di lingkungan di 3 titik ruang rumah, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan, standar baku mutu untuk suhu ruang berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 60%, tingkat kebisingan maksimal 55 desibel dan pencahayaan minimal 60 lux. Rita menambahkan, dengan rutin melakukan SKUDR, maka Pemkab Madiun ikut memperhatikan kualitas udara di lingkungan rumah warganya guna mewujudkan kenyamanan dan kesehatan penghuni.
3: Informasi dan solusi Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 10. Jadi pastikan Mitra Songgolangit ya, jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan pagi hari ini, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Pagi ya. Informasi pagi hari ini, Mitra Songgolangit dari Ponorogo, ini terjadi kebakaran rumah terjadi di Jalan Tanjung, Desa Batian Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, tepatnya di sebelah timur Pasar Siman pada Jumat 22 Mei 2026. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Api yang membakar bangunan rumah sempat mengundang perhatian warga sekitar. Untuk mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lain, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Petugas bersama warga berupaya memadamkan api dan mengamankan area sekitar. Hingga proses pemadam berlangsung, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sementara dugaan awal mengarah pada gangguan instalasi listrik. Masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah guna mencegah terjadinya kebakaran serupa.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan peristiwa kebakaran di rumah desa Kepatian Kidul ya. Ini menjadi pengingat bahwa potensi bahaya korsleting listrik masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran rumah tangga. Gangguan pada instalasi listrik yang sudah tua, penggunaan kabel yang tidak sesuai standar maupun pemakaian listrik berlebihan dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran sewaktu-waktu. Untuk respon cepat, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 2 unit mobil pemadam bersama bantuan warga sekitar. Ini patut diapresiasi ya, karena berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain di kawasan yang cukup padat. Meskipun penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan, kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan instalasi listrik di rumah masing-masing. Masyarakat diharapkan rutin memeriksa kondisi kabel, stop kontak, dan instalasi listrik di rumah, terutama yang sudah digunakan dalam waktu lama. Jika ditemukan kerusakan atau tanda-tanda korsleting, segera lakukan perbaikan dengan bantuan teknisi yang berkompeten. Selain itu, Mitra Songgolangit, penting untuk selalu waspada dan mengetahui langkah-langkah penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Semoga tidak ada korban dalam peristiwa ini dan kerugian yang dialami pemilik rumah dapat segera teratasi. Keselamatan dan kewaspadaan tetap menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya musibah serupa. Terasuk langit berbagai info yang masih hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 10.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: ส้มกำลังนิดเป๊ะเดียว
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di menit 52 lepas dari pukul 8, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan serangin informasi yang sudah berhasil kita himpun. Informasi dari Ponorogo, dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, terkait dengan jadwal waktu salat untuk wilayah Ponorogo hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, untuk adzan zuhur

berkumandang di pukul 11.32 waktu Indonesia Barat. Kemudian adzan asar berkumandang di pukul 14.54. Adzan maghrib berkumandang di pukul 17.25. Dan adzan isya berkumandang di pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Namun mitra Sang Langit untuk wilayah Kecamatan Ngerayun dan juga Puda, waktu maghrib sedikit berselisih akan berkumandang di pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jadwal sholat ini pun dihisab oleh Badan Hisab Rukyat ataupun BHR Kabupaten Ponorogo. Songgolangi. Nah itu tadi ya mitra Songgolangi terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo dan juga sekitarnya. Dan kalaupun mitra Songgolangi ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 10.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sunggelangit, pukul 9.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan pagi hari ini, mitra Songgolangit hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Kalau pagi tadi kita sudah ada informasi dari Ponorogo, kemudian dari Madiun ya. Kita coba bergeser ke informasi dari Ngawi terkait dengan Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widiata memastikan pihaknya bergerak cepat menangani dugaan kasus pencabulan yang menimpa 3 santriwati di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Polisi saat ini fokus mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan korban maupun saksi terkait kasus yang menyeret pengasuh ponpes berinisial Danang 50 tahun atau Gus Danang tersebut. Petugas Satreskrim Polres Ngawi bersama Polsek Widodaren telah melakukan olah tempat kejadian perkara di sejumlah ruangan pondok pesantren termasuk kamar pribadi terlapor pada Jumat 22 Mei 2026. Meskipun pemeriksaan lokasi telah dilakukan di beberapa titik penting, polisi mengaku belum menemukan barang bukti dari lokasi kejadian.

Kasus ini bermula setelah tiga santriwati berinisial PA 21 tahun, ZA 21 tahun, dan DI 21 tahun melaporkan dugaan tindak asusila tersebut ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ngawi. Ketiganya datang didampingi perwakilan organisasi masyarakat Yakuza Managas pemimpin Gustuba. Usai membuat laporan, para korban langsung menjalani visum et repertum di rumah sakit guna mendukung proses penyidikan dan melengkapi alat bukti hukum. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pencabulan tersebut disebut terjadi berulang kali sepanjang 2024 hingga 2025. Terlapor diduga menggunakan modus kegiatan spiritual untuk melancarkan aksinya. Korban disebut dipanggil satu persatu ke ruangan khusus sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan alasan mengikuti mujahadah atau ritual doa bersama. Dalam kondisi sepi, korban diduga mengalami pelecehan fisik hingga persetubuhan. Perwakilan Yakuza Managas Ngawi, Dwi Kurniawan Muarif ini menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas. Sementara itu, Mitra Sunglangi setelah dilakukan koordinasi intensif dengan penyidik, Gus D akhirnya mendatangi kantor Satreskrim Polres Ngawi bersama tim penasihat hukumnya. Hingga Jumat sore, terlapor masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Polisi juga membuka kemungkinan adanya pengembangan kasus dari hasil penyelidikan awal. Jumlah korban dugaan pencabulan di lingkungan pondok pesantren tersebut diperkirakan lebih dari 7 santriwati. Namun hingga informasi ini diturunkan, baru 3 korban yang resmi melapor ke pihak kepolisian.

Ya, Mitra Sulawit, itu tadi ya informasi dari Ponorogo. Dan tentunya kalaupun Mitra Sulawit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit di menit 20 lepas dari pukul 9 ya di pagi hari ini. Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang hasil dihimpun oleh tim jurnalis Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

Langsung lagi di hari Sabtu pagi di akhir pelupun weekend ya. Nah ini diantara dari Mitra Songlangi tentunya tidak sedikit diantara kita yang akhir pekannya ini dimanfaatkan untuk berlibur bersama dengan keluarga. Kemudian juga ada yang digunakan untuk santai-santai bahas. Walaupun tak bekerja tapi ya. Terasa ngelihat yang masih stay tune mendengarkan siaran kita di pagi menjelang siang hari ini boleh banget untuk say hello dengan kita. Kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nanti pesan langit akan bacakan satu persatu. Dan ternyata Mitra Songlangi di pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung ya. Ada Mbak Mila dari Ngelumpang Melara Ponorogo. Oke, terima kasih Mbak Mila sudah bergabung. Dan requestnya Demasif, Dengarlah Sayang. Oke, nanti kita bakal putarkan. Mbak Mila ditunggu lagunya ya. Kemudian yang sudah bergabung di pagi hari ini ada Mbak Zahwa dari Kaponan Melarak Ponorogo. Oh, sama-sama dari Melarak ini ya. Yang satu dari mana tadi ya? Ngelumpang, kemudian ada Mbak Zahwa dari Kaponan Melarak Ponorogo. Requestnya lagu Last Child, Tak Pernah Ternilai. Oke, kebetulan banget ini lagunya Mitra Songlangi sudah masuk ke playlist, nanti bakal kita putarkan saja. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Mila dan juga Mbak Zahwa yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kalaupun Mitra Songlangi mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kemudian kondisi arus lalu lintas, ini bisa banget langsung saja tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

0: Ya, Mitra Sung, lagi di pagi hari ini kita bergeser ke informasi dari Magetan ya, terkait dengan Satreskrim Polres Magetan mengamankan seorang pria berinisial S alias Tomblok, warga Kecamatan Karas. Pria berusia 42 tahun tersebut diduga pelaku pencurian sepeda motor di kawasan pinggir Jalan Nasional Mauspati Ngawi, tepatnya Desa Malang, Kecamatan Mauspati. Kapolres Magetan AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa menjelaskan penangkapan pelaku kurang dari 12 jam setelah laporan korban. Pengungkapan pencurian atas rekaman CCTV yang beredar di media sosial. Nah, kemudian Mitra Song Langit, menurut Erik, kejadian curanmor terjadi setelah korban makan di sebuah warung utara Terminal Mauspati pada Sabtu 16 Mei 2026 malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Mitra Song Langit, saat perjalanan pulang pada Minggu dini hari, korban yang merasa ngantuk berhenti di tepi jalan Desa Malang Mauspati. Namun saat melintas di Desa Malang, Kecamatan Mauspati, korban merasa mengantuk dan memilih beristirahat di pinggir jalan. Korban kemudian memarkir sepeda motor Yamaha Miyuji tahun 2012 warna putih di sampingnya sebelum tertidur. Kemudian Mitra Song Langit, pada Minggu 17 Mei sekira pukul 2 dini hari, korban makan di warung sebelah utara Terminal Mauspati. Saat hendak pulang ke rumahnya, korban lelah dan tertidur. Ini dimanfaatkan oleh pelaku. Nah, kemudian Mitra Song Langit menindaklanjuti laporan unit reskrim Polres Mauspati bersama tim resmob Satreskrim Polres Magetan langsung melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan korban, saksi-saksi, serta hasil analisa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Nah, kemudian Mitra Song Langit, korban sadar bahwa mendapati sepeda motor miliknya sudah hilang dari lokasi ini pada pukul 5 lebih 30 menit ya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 6,8 juta rupiah dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mauspati. Erik menambahkan pelaku melanggar pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara itu, Katimin selaku korban mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi dari Ponorogo, dari Magetan yang sudah kita sampaikan tadi. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada yang mau bergabung, bertukar informasi dengan kita, monggo silakan, boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Langsung aja kita putarkan satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya. Dan ini pun jadi request dari Mbak Zahwa tadi, Last Child, dengan lagunya Tak Pernah Ternilai.

Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengar juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: daging push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsford.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Sunggolangit masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di pagi menjelang siang hari ini, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Griha Warta Pagi ya. Dan tentunya berbagai informasi sudah berhasil kita himpun, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun Mitra Sunggolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.
0: Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, baru saja mendengarkan Radio Sunggolangit FM, kemudian ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir ya. Karena informasi yang sudah kita sampaikan, Mitra Sunggolangit, tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita ya, di Radio Sunggolangit FM. Kemudian Mitra Sunggolangit, jangan lupa juga ya untuk mengikuti seluruh akun media sosial kita, mulai dari Instagram, kemudian juga TikTok, YouTube, Facebook ya. Ini Mitra Sunggolangit bisa langsung di follow terlebih dahulu, karena di sana juga sudah ada konten-konten hiburan untuk Mitra Sunggolangit semuanya. Selain itu juga ada informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk Mitra Sunggolangit semuanya. Nah, Mitra Sunggolangit, di kesempatan pagi hari ini ya, tentunya kita masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil kita himpun. Dan kalaupun Mitra Sunggolangit ketinggalan, nah tadi sudah kita sampaikan juga ya, Mitra Sunggolangit bisa menyimak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Sunggolangit FM. Dan kalaupun Mitra Sunggolangit ada informasi yang ingin disampaikan, jangan ragu, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.
2: Sunggolangit.
1: Ya, Mitra Sunggolangit, tidak terasa ya perjumpaan kita di Griha Warta pagi hari ini sudah di penghujung waktu. Sudah cukup panjang Talita menemani ruang dengar Anda sejak pukul 6 pagi tadi ya. Nah, jadi Mitra Sunggolangit, terima kasih atas atensi dan juga perhatian Mitra Sunggolangit semuanya. Saya sampaikan terima kasih banyak, dan apabila ada kesalahan kata yang Talita sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mitra Sunggolangit, dan jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan akhirnya, dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitasnya, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
4: Radio Songgolangit pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Apa kabarnya ya Mitra Songgolangit pada hari Sabtu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan suasana hatinya juga lagi baik-baik saja. Amin. Dan akhirnya sampai juga di hari Sabtu yang dimana juga merupakan hari weekend. Setelah beberapa hari kita disibukkan dengan aktivitas mungkin ada yang bekerja, sekolah, kuliah, ataupun rutinitas lainnya. Semoga di hari Sabtu ini menjadi waktu yang tepat buat Anda untuk mungkin berlibur sejenak ya, untuk merehatkan pikiran dan juga tenaga, dan juga mungkin juga bisa digunakan untuk waktu bersantai dan recharge energi begitu. Nah, Mitra Songgolangit mungkin hari ini sedang merencanakan apa ataupun beraktivitas untuk melakukan sesuatu begitu, ataupun sedang berlibur atau yang lain sebagainya ya. Semoga pada hari ini ya Anda selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala urusan yang Anda lakukan begitu. Dan tentunya bagi Anda yang hari ini sedang menikmati waktu libur ataupun juga masih di rumah rebahan ya, atau menikmati suasana pagi, ya juga selamat pagi dan juga semoga hari Sabtu Anda hari ini yang menyenangkan. Tentunya akan sangat menyenangkan sekali karena ditemani oleh Radio Songgolangit. Dan yang pasti ya, semoga hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan semoga juga bisa tetap produktif ya meskipun di hari weekend. Dan buat Anda yang sedang di perjalanan ataupun sudah mulai beraktivitas sejak pagi, tetap hati-hati dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, apalagi di cuaca yang kurang menentu ya, seperti akhir-akhir ini. Kadang tiba-tiba panas, kadang hujan, begitu. Nah, ini pentingnya untuk menjaga kesehatan mulai dari olahraga, terus juga istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan minum air putih juga yang cukup. Kemudian juga bisa dilengkapi dengan minum vitamin untuk menambah imunitas Anda. Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Geraha Warta, edisi siar Sabtu 23 Mei 2026. Dan kali ini bersama Bia yang akan menemani aktivitas Anda dengan informasi.

0: yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Dan ya, Mitra Sungai tetap di 99.2 FM Radio Sungulangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sungulangit, informasi dan solusi.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya,
3: ya, Pak.
4: Bilang, saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cet, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting.
4: Memangnya di Axis Digital itu ya?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
4: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
4: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
4: Kurang eneh.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sembilan FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Songgolangit, masih di Graha Warta kali ini pukul 10:38. Dan pada kesempatan kali ini biar tidak lagi sendiri, karena di meja gatekeeper sudah ada teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yakni ada Sela yang sepertinya sudah siap dengan satu informasi. Baik Sela, mungkin silakan bisa dibacakan beritanya.
2: Ya, mitra Songgolangit, informasi kita kali ini berasal dari Trenggalek. Ruas Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo di kilometer 16 di Desa Glinggis, Kecamatan Tugu, ditutup sementara setelah terjadi guguran material batu dari lereng perbukitan pada Jumat 22 Mei 2026 dini hari. Penutupan akses dilakukan sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat sebagai langkah antisipasi demi menjaga keselamatan para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Kepala BPDB Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menyampaikan penutupan jalur utama dilakukan karena masih terdapat potensi bahaya dari lereng di sekitar lokasi. Selain adanya material batu yang jatuh, kondisi cuaca berupa kabut tebal juga dinilai dapat mengganggu jarak pandang pengendara sehingga meningkatkan resiko kecelakaan di jalur tersebut. Selama proses penanganan berlangsung, kendaraan roda 2 dan mobil pribadi diarahkan melewati jalur alternatif bawah. Namun, jalur pengalian itu tidak direkomendasikan bagi kendaraan besar maupun truk bermuatan karena kondisi jalan alternatif tersebut relatif sempit. Petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas dari arah Ponorogo menuju Trenggalek maupun sebaliknya agar perjalanan tetap berjalan lancar.
1: Baik, informasi dari meja gatekeeper. Ya, mitra Songgolangit, penutupan sementara jalur Trenggalek Ponorogo ini merupakan langkah yang tepat ya. Karena ini juga demi keselamatan pengguna jalan, karena juga disebabkan oleh kondisi lereng yang masih berpotensi mengalami guguran. Dan juga ditambah kabut tebal ini tentu sangat berbahaya bagi pengendara, terutama di jalur pegunungan yang memiliki medan yang bisa dibilang cukup rawan begitu. Dan tentunya kita juga berharap agar masyarakat ini bisa lebih hati-hati dan mematuhi arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Dan kita juga tentunya berharap dan berdoa ya, semoga kondisi ini segera aman dan material bisa cepat dibersihkan, serta akses jalan utama kembali normal tanpa ada korban maupun kejadian susulan. Baik mitra Songgolangit, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit karena kita masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Dan biar informasikan ya kepada mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di seluruh WhatsApp kami di 0811-3555-992.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasi ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger to?
0: Omu, metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winston.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta, kali ini pukul 11 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Dan pada kali ini, Bia masih dengan Sela yang sepertinya sudah siap dengan satu informasi di meja gatekeeper. Silakan, Sela.
2: Ya, Mitra Songgolangit, informasi kita berasal dari Ngawi. Sebanyak 3 santriwati Pondok Pesantren Ngawitan Sunan Kalijogo, Kalikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mendatangi Polres Ngawi. Ketiga santriwati itu melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlapor pengawal berinisial D, 50 tahun, kepada Polres Ngawi pada Jumat 22 Mei 2026. Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widiatama yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Dari laporan itu, polisi mendalami dengan pemeriksaan sejumlah saksi hingga terlapor. Prayoga mengatakan, sampai saat ini baru 3 santriwati yang mau melaporkan aksi bejat pengasuh pondok pesantren tersebut. Prayoga menyampaikan pihaknya sudah turun ke lokasi dan saat ini baru 3 santriwati yang melapor kepada polisi. Ketiga santriwati tersebut yang melapor berinisial P, 21 tahun, Z, 21 tahun, dan D, 21 tahun. Usai membuat laporan, para korban langsung menjalani visum di Rumah Sakit Widodo Ngawi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Ketiga korban melapor karena diduga mengalami tindakan pencabulan oleh pengasuh pondok pesantren. Prayoga menyebut, sampai saat ini penyidik masih memintai keterangan terlapor. Terlapor D menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya. Tak hanya itu, timnya juga sudah turun ke tempat kejadian perkara atau TKP di lingkungan pondok pesantren. Bahkan, polisi juga memeriksa kamar pribadi terlapor. Tim penyidik juga memeriksa sejumlah ruangan di area pondok pesantren untuk mencari petunjuk terkait dugaan tindak pidana tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan jumlah korban lebih dari 7 orang. Namun, hingga kini baru 3 korban yang berani melapor secara resmi ke pihak kepolisian.
1: Baik, itu tadi informasi dari meja gatekeeper. Baik, Mitra Songgolangit, informasi ini tentu sangat memprihatinkan ya, karena lingkungan pendidikan seperti halnya pondok pesantren ini seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar dan juga belajar agama, membentuk karakter dari siswa itu sendiri. Nah, ketika muncul sebuah dugaan tindakan kekerasan seksual seperti ini gitu, nah ini tentu menjadi perhatian serius dan tentunya harus ditangani secara tegas dan juga transparan. Dan kita juga tentunya berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan memberikan perlindungan kepada para korban ya, agar mereka mendapatkan pendampingan serta rasa aman selama proses penyelidikan berlangsung. Baik, Mitra Songgolangit, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak ia singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Baik, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 11:37. Pada kali ini, biar ada satu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait prospek cuaca yang ada di Madiun Raya. Nah, BMKG ini menyampaikan kondisi dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur saat ini mulai menunjukkan adanya fase peralihan menuju musim kemarau. Monsun Australia ini dilaporkan kembali mengalami penguatan, meskipun pengaruhnya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya di bagian utara. Kondisi tersebut menyebabkan potensi hujan masih cukup tinggi di wilayah utara Jawa Timur, akibatnya ada gangguan angin yang memicu pertumbuhan awan hujan, serta tingginya suplai kelembapan udara dari perairan sekitar. Sementara itu, wilayah tengah dan selatan Jawa Timur mulai lebih dominan dipengaruhi oleh monsun Australia yang membawa masa udara lebih kering dan juga stabil, sehingga cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan. Dan peluang hujan di wilayah tengah dan selatan diperkirakan hanya bersifat lokal dan tidak merata yang dipicu oleh sisa kelembapan udara serta pemanasan permukaan pada siang hari. Untuk 3 hari ke depan, cuaca di wilayah Madiun Raya ini secara umum diprediksi didominasi kondisi cerah berawan dengan potensi hujan ringan. Namun, masyarakat tetap diminta untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan sedang hingga hujan lebat yang dapat terjadi di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan juga Ngawi. Dan khusus di wilayah Magetan dan juga Ngawi, hujan lebat juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara mendadak dalam beberapa hari ke depan. Warga juga diminta rutin untuk memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini resmi melalui laman BMKG, aplikasi info BMKG maupun media sosial resmi BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem di lingkungan sekitar. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari BMKG ini semoga menjadi acuan bagi Anda. Mungkin bagi Anda yang ingin berlibur ataupun berpergian di luar keluar kota, ini mungkin bisa menjadi acuan ya untuk Anda. Dan tentunya tetap menjaga kesehatan ya di tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini. Dan tentunya tetap berhati-hati ketika berada di jalan begitu. Baik, Mitra Songgolangit. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi mulai dari cuaca ataupun arus lalu lintas dan peristiwa yang terjadi di sekitar Anda bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Baik, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemu.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjrone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
3: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro saged kabundo dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko KCC Astro. Ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semangat 2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta, kali ini pukul 11 lewat 55 menit. Kali ini masih bersama Bia dan juga Sela, dan pada kali ini sepertinya Sela sudah mempunyai satu informasi dari meja gatekeeper. Mungkin Sela, silakan.
2: Ya, Mitra Songgolangit, informasi kita berasal dari Madiun. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Madiun Surabaya di kilometer 619 plus 200A di wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pada Rabu 20 Mei 2026. Insiden yang melibatkan Toyota Hiace dan truk Mitsubishi Center itu menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Eko Cahyono, menjelaskan kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi Hiace mengalami mikroslip atau tertidur sesaat saat berkendara dari arah Solo menuju Surabaya. Kendaraan kemudian oleng ke kiri dan menabrak bagian samping truk yang melaju di depannya. Akibat benturan cukup keras, sejumlah penumpang mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi juga melakukan olah TKP, pengaturan arus lalu lintas, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi guna penyelidikan lebih lanjut.
1: Baik, baik, itu tadi informasi dari meja gatekeeper. Ya, Mitra Songgolangit, tentunya informasi tadi memberikan duka yang mendalam tentunya bagi keluarga ya dan juga masyarakat. Dan semoga korban yang meninggal dunia ini dapat diterima di sisinya, dan juga semoga para korban yang mengalami luka-luka bisa segera pulih dan dapat melanjutkan aktivitas seperti sedia kala. Dan tentunya kita juga berharap agar para pengendara ini lebih disiplin untuk beristirahat ya ketika mulai merasa lelah ataupun mengantuk agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dan tentunya kecelakaan ini tentu menjadi pengingat penting bagi kita semua, bagi pengendara ya, agar lebih memperhatikan kondisi tubuh saat melakukan perjalanan jauh, terutama di jalan tol yang membutuhkan konsentrasi tinggi, karena di jalan tol ini juga rawan sekali ya terjadi kecelakaan begitu. Dan tentunya mikroslip ini adalah hal yang harus diperhatikan gitu, karena banyak yang menganggap mikroslip ini sebagai hal yang sepele, padahal bisa sangat berbahaya dan juga berisiko untuk menyebabkan kecelakaan fatal dalam hitungan detik. Dan bagi Mitra Songgolangit yang mungkin tidak hanya pengendara truk saja, tapi untuk semua pengendara apapun di jalan raya begitu, untuk lebih berhati-hati tentunya, dan juga jika dirasa sudah tidak kuat ya untuk melanjutkan perjalanan, bisa menepi terlebih dahulu untuk recharge energi dan akhirnya melanjutkan ke perjalanan begitu. Baik, Mitra Songgolangit tetap di 99.2 FM Radio Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
3: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
5: Sik, aku duwe solasine, Dek.
4: Solusi.
5: Iki solusine, nyo.
4: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
5: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
4: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
5: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
4: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
5: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
4: Mbok, Mas, aku pegel karo kowe.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semasukan Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih di Graha Warta pukul 12:18. FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih di Graha Warta pukul 12:18. Ya, mitra Songgolangit.

0: kasus kecelakaan maut yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan Raya Simanjetis, tepatnya di wilayah Desa Bajang Melara, Ponorogo, kini ditangani intensif oleh unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo. Peristiwa tragis yang terjadi pada Kamis 21 Mei 2026 tersebut mengakibatkan seorang pelajar berusia 18 tahun meninggal dunia. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, korban meninggal dunia diketahui bernama Fauzan, usia 18 tahun, seorang pelajar asal Desa Kepuh Rubuh, Kecamatan Siman, yang saat itu mengendarai Honda Vario dengan nomor polisi AE6274WF. Sementara lawan tabrakannya diketahui bernama Rizky Bagas Bahtiar, berusia 18 tahun, pelajar asal Desa Siwalan, Kecamatan Melara, yang mengendarai Honda Vario bernomor polisi AE3257FK. Kapolsek Melara AKP Haryadi menjelaskan, kronologi kecelakaan bermula saat pengendara atas nama Rizky hendak keluar dari area SPBU Bajang untuk menyeberang jalan. Di saat yang bersamaan, korban Fauzan melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi. Karena situasi saat itu sedang turun hujan, yang mengakibatkan jalan licin serta jarak pandang yang terbatas, tabrakan keras pun tidak dapat dihindarkan. Akibat benturan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan dan korban Fauzan sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka berat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pengendara atas nama Rizky dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka ringan. Menyikapi kejadian ini, pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk selalu menurunkan kecepatan saat berkendara di waktu hujan, serta memastikan arus lalu lintas benar-benar aman sebelum menyeberang jalan.
1: Ya, Mitra Sulawesi, informasi dari Meja Gatekeeper. Baik, informasi tadi tentunya menyisakan duka mendalam tentunya bagi keluarga dan juga masyarakat. Karena kejadian ini juga sangat memprihatinkan, apalagi ini melibatkan seorang pelajar yang masih berusia cukup muda. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, ya. Karena di jalan ini tidak hanya kita yang sedang melakukan perjalanan, gitu. Banyak orang yang sedang berlalu-lalang untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Jadi kita harus selalu berhati-hati, apalagi di cuaca seperti cuaca hujan ini tentu sangat-sangat berisiko sekali. Selain jarak pandang yang bisa dibilang cukup minim, kemudian jalan yang licin, dan juga banyak sekali faktor yang terjadi begitu. Jadi kita harus tentu berhati-hati ya untuk mengurangi resiko kecelakaan begitu. Apalagi jika musim hujan, jika dirasa memang hujannya deras sekali, bisa ditunggu untuk agar reda ya seperti itu, agar meminimalisir risiko kecelakaan begitu, Mitra Sumangit. Dan kita juga tentunya berdoa ya agar korban yang meninggal ini diberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan semoga keluarga juga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan. Ya, baik. Mitra Sulawesi, informasi tadi tentunya jadi pengingat baik kita semua untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan pengendalian kecepatan menjadi hal yang sangat penting saat berkendara. Baik, Mitra Sulawesi, tetap di 90.5 FM Radio Sungai Langit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Radio Sungai Langit. Informasi dan solusi.

0: Kelas C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
1: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat, Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu hingga Indonesia merdeka. Radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 92 FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 12:37. Ya, Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini ya? Semoga apapun yang Anda lakukan pada siang hari ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Dan membicarakan soal akhir pekan ya, biasanya Sabtu ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk orang-orang ya, biasanya untuk berlibur ataupun recharge energi untuk mengembalikan energi di hari Senin begitu. Dan semoga Anda dapat menikmati waktu weekend ini untuk merecharge energi Anda. Dan apapun yang Anda lakukan pada hari ini ya, semoga selalu diberikan kemudahan dan juga tentunya membawa hal yang positif bagi hari Anda pada hari Sabtu ini begitu. Dan Mitra Songgolangit, kita sudah berhasil menghimpun satu informasi ya, ini dari meja gatekeeper. Ini sudah ada Tasya. Silakan Tasya untuk informasinya.
2: Baik Mitra Songgolangit, berita selanjutnya masih dari Ponorogo. Arus lalu lintas kendaraan roda 4 jenis truk yang hendak melintas di jalur penghubung antar provinsi, tepatnya di wilayah Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Wonogiri, kini terpaksa dialihkan. Langkah ini diambil menyusul ambrolnya talut jembatan Pelapar di Desa Pelapar, Kecamatan Badekan akibat tergerus air hujan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Agung Prasetyo menjelaskan, longsornya talut jembatan sepanjang 15 meter dengan ketinggian 10 meter tersebut terjadi pada malam hari setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Guna mengantisipasi ambrolnya badan jalan utama, petugas gabungan langsung memasang rambu peringatan serta garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan hasil koordinasi antara BPD, Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Ponorogo, untuk sementara waktu kendaraan besar seperti truk dilarang melintas demi keamanan.

0: jalur utama dari Ponorogo menuju Wonogiri maupun sebaliknya kini dialihkan melalui jalur alternatif via Kecamatan Sampung. Hingga saat ini, petugas teknis dari Dinas Pekerjaan Umum masih melakukan asesmen di lapangan untuk menentukan langkah penanganan kedaruratan. Sementara itu, pihak kepolisian mengimbau para sopir truk dan pengguna jalan untuk mematuhi rute pengalihan arus yang telah disediakan, serta ekstra waspada saat melintas di jalur rawan longsor terutama saat cuaca hujan.
1: Baik, itu tadi informasi dari Meja Gatekeeper. Ya, Mitra Selangi, tentunya informasi ini menjadi perhatian ya, apalagi yang sedang melintas di jalur antar provinsi ya, dari Ponorogo menuju Kabupaten Wonogiri begitu. Dan kita juga berharap semoga agar bencana ini segera selesai ya, segera bisa ditangani agar aktivitas ataupun mobilitas masyarakat ini bisa kembali seperti sedia kala. Dan tentunya ini menjadi mengingat juga untuk para pengendara, utamanya truk ya, dan pengguna jalan lainnya untuk mematuhi rute pengalian arus yang telah disediakan, serta tentunya waspada ya saat melintas di jalur rawan longsor, terutama saat cuaca hujan. Ya, Mitra Selangit tetap di 99.2 FM Radio Selangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku siap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya.

0: Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air filter teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
6: Ya, Mitra Solang kita masih di Graha Warta. Kali ini masih ditemani oleh Bia dan juga Tasya di Graha Warta pukul 12:55. Dan sebenarnya Tasya sudah punya satu informasi dari meja gatekeeper. Mungkin Tasya bisa dibacakan.
7: Ya, Mitra Sunggalangit, berita selanjutnya datang dari Wonogiri. Jajaran kepolisian Resor Wonogiri berhasil menggagalkan aksi peredaran ribuan butir obat-obatan terlarang jenis psikotropika dan obat daftar G. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, petugas mengamankan dua orang pemuda yang diduga kuat bertindak sebagai pengedar di wilayah Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Menurut keterangan resmi dari pihak kepolisian, penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas kedua pelaku. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus kedua tersangka tanpa perlawanan. Di tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ribuan butir pil koplo, siap edar yang serta obat keras jenis psikotropika yang tidak memiliki izin resmi. Selain menyita obat-obatan terlarang tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, termasuk telepon genggam yang diduga digunakan untuk bertransaksi dengan para pelanggan. Saat ini, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Markas Polres Wonogiri untuk menjalani proses pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan akan terus memperketat pengawasan jalur peredaran narkoba dan obat-obatan ilegal, serta meminta masyarakat untuk segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.
6: Ya, Mitra Sungai, informasi dari meja gatekeeper. Ya, berita terkait dengan obat-obatan ilegal ini tentu menjadi ancaman serius di lingkungan masyarakat. Ya, karena itu memang perlu ini ya, perlu langkah cepat dari pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini ya, karena hal ini juga membantu untuk menjaga keamanan dan juga melindungi masyarakat, khususnya anak muda dari bahaya penyalahgunaan obat terlarang. Dan kita juga tentunya berharap agar kejadian seperti ini bisa menjadi perhatian bersama, agar pengawasan terhadap peredaran obat ini, terutama di obat keras ini, makin diperketat. Dan selain itu, edukasi tentang bahaya narkoba dan obat ilegal ini juga penting untuk terus dilakukan, supaya utamanya pada generasi muda ini tidak mudah terjerumus untuk menggunakan obat-obat terlarang begitu. Ya, Mitra Selangit tetap di 99,2 FM Radio Selangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
5: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: diantaranya termasuk pemborosan. Bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Manified. Parfum apa sih?
4: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan peri parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya serius banget.
4: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Manified. Parfum apa sih?
4: No, ini Sparkling.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di induk butirnya lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya serius banget.
4: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Arus Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sanggulangi masih di Geraha Warta, kali ini pukul 13:22. Ya, Mitra Sanggulangi, cuaca akhir-akhir ini memang kadang sulit untuk diprediksi ya. Kadang mungkin pagi cerah, terus tiba-tiba siangnya hujan, dan belum lagi hal ini tuh tentu berpengaruh terhadap aktivitas kita, utamanya juga bagi Mitra Sungai Langit yang mungkin berprofesi sebagai petani. Nah, ini tentu menjadi tantangan dalam menjaga tanaman tetap sehat dan juga subur. Tapi di balik itu semua, semangat untuk mendapatkan hasil panen terbaik tentu juga harus dijaga. Nah, supaya tanaman tetap mendapatkan nutrisi yang cukup dan pertumbuhannya juga maksimal, dia ada satu informasi tentang pupuk yang tepat untuk menemani aktivitas pertanian Anda. Ya, Mitra Sungai, ada pupuk KCC Astro. Pupuk KCC Astro merupakan pupuk cair majemuk atau PPC dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran jika buah. Kandungan kalium yang tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan juga manfaat KCC Astro, yang pertama ini ada KCC Astro padi dan jagung. Meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas atau berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Yang kedua ada KCC Astro sayur dan buah. Cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan hasil panen. Kemudian ada KCC Astro Spesial Lombok atau cabai. Ini dapat meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti rayu, antraknosa, dan kuning, serta juga dapat memperkuat kerja pestisida. Kemudian yang terakhir adalah pupuk KCC tablet, yakni pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. Pupuk KCC Astro juga memiliki keunggulan umum. Ini yang pertama ada penyerap cepat, yaitu terdapat formula khusus untuk memungkinkan nutrisi diserap cepat melalui daun. Kemudian ada ketahanan ekstrem, membantu tanaman bertahan dalam kondisi lahan kurang optimal, yakni lahan yang asam ataupun kering. Kemudian ada efisiensi, yakni mengurangi kehilangan nutrisi karena pelepasan bertahap, yakni untuk jenis tablet, yang kemudian mudah diaplikasikan, yakni dapat disemprot atau cair, atau ditabur, yakni untuk varian tablet. KCC Astro ini juga aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui

0: agen resmi dan toko pertanian di sekitar Anda. Nah, Mitra Sulangit, semoga informasi tadi bisa menambah semangat para petaninya untuk terus merawat tanaman dengan maksimal dan hasil panen yang lebih baik. Karena dengan perawatan yang tepat dan nutrisi yang cukup, tanaman sehat tentu bisa dapat membawa hasil yang memuaskan. Dan juga bagi Anda, Mitra Sulangit, yang melakukan aktivitas sebagai petani, terus percayakan kebutuhan pertanian Anda pada produk yang berkualitas seperti pupuk KCC Astro. Ya, Mitra Sulangit, tetap di 99,2 FM Radio Sulangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14.
1: Radio Sulangit.

0: super hebat, pot promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gas kenlor. Buruan belanja. Pol alun-alun Ponorogo.
2: Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak.

0: Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital ini apa saja?
0: Pak, di Eksis Digital melayalah mail, buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

menafkah harganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Wis, wis, wis, jangan pancing jos, tenang top Marco.
1: Orang apa toh Pak Nu? Kok jasus, jasus,
0: jasus gini? Atas awak dipikir atau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Wah kok iso yo koyo ngene
1: hatine tanduranku. Pak, api tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kabeh gedhangan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati? Ya,
0: iki kena merga pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair khususe tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to. Sing sayur, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
0: Jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan sayur.
1: Rencanane nganggo piye ta?
0: Wis wadanen dhewe nek kemasane. Aku selak budal menyang kebon
1: lho. Lah, bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Transmedia di Graha Warta. Kali ini pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Dan pada kali ini gue masih ditemani oleh Sela dan juga Pasha. Dan untuk kali ini sepertinya Sela sudah siap dengan satu informasi. Oke Sela, silakan.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit, informasi kita berada di Pacitan. Penutupan sementara aktivitas penambangan pasir di bantaran Sungai Grindulu Pacitan mulai berdampak pada warga di sejumlah wilayah. Kebijakan yang diberlakukan sejak 20 Mei 2026 itu tak hanya dirasakan di Desa Purworejo sebagai lokasi awal persoalan, tetapi juga mempengaruhi para penambang di Desa Arjowinangu yang selama ini dinilai tidak memiliki masalah lingkungan maupun keluhan warga. Sejumlah pekerja tambang mengaku kini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aktivitas tambang berhenti total. Banyak keluarga yang menggantungkan penghasilan dari penambangan pasir sungai kini harus menghadapi kondisi ekonomi yang tersendat, termasuk untuk biaya sekolah anak. Para pekerja menyayangkan penutupan tersebut karena persoalan yang terjadi disebut terjadi di wilayah lain. Mereka merasa ikut terdampak meski aktivitas tambang di Arjowinangu selama ini berjalan aman dan dilakukan secara manual tanpa adanya alat berat. Dalam kesehariannya, para penambang biasanya bekerja sore hari untuk mengambil pasir lalu menjualnya keesokan pagi. Mereka juga mengaku tetap memperhatikan kondisi lingkungan, termasuk mengeringkan pasir terlebih dahulu agar air tidak terlanibapan. Selama penutupan berlangsung, para pekerja sempat menerima bantuan berupa beras dari kepolisian, meskipun jumlahnya dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saat ini, keluarga pekerja tambang berharap ada solusi dan kebijakan yang lebih adil agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil bisa kembali berjalan normal. Hingga kini, belum ada kepastian kapan aktivitas penambangan pasir di Sungai Grindulu akan kembali dibuka.
0: Baik, informasi tadi dari Meja Gatekeeper. Ya, Mitra Sungai, kondisi ini tentu menjadi dilema besar. Karena kalau kita melihat dari satu sisi, ini penutupan dilakukan demi penataan dan juga menjaga lingkungan sekitar. Namun di sisi lain ataupun di sisi

0: warga sekitar yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas menambang pasir. Ini tentu sangat berdampak ya pada kehidupan ekonomi sehari-hari begitu. Apalagi bagi pekerja harian, tentunya berhentinya aktivitas tambang ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga ya, yang mungkin mempunyai anak atau sudah berkeluarga. Ini tentu sangat-sangat terasa sekali begitu. Dan kita juga berharap semoga pemerintah ini dapat mencari solusi terbaik ya, terbaik dan juga bijak dan adil, terutama bagi para penambang yang selama ini bekerja secara manual dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Dan dengan begitu, keseimbangan antara keselamatan lingkungan dan juga keberlangsungan ekonomi masyarakat itu tetap bisa terjaga. Baik, Mitra Sungut, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini ya, pada Geraha Warta edisi Sabtu 23 Mei 2026. Saya Dian dan juga ada teman magang yakni Sela dan juga Tasya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak program-program lain yang akan menemani aktivitas Anda. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
3: Oh, jaring sakit, sedo semawun mbak.
2: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku ya ya.
3: Boten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
2: Gempong, tak bayar 10.000.
3: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
2: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
4: Shout guys, better kita bikin chocolate ring baru yuk.
5: Baru? Wih, keren tek barunya.
4: Baru juga dong ya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Chocolate ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Chocolate ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena chocolate ring,
5: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: The mood feels good. Chocolate ring, my mood booster, menyala moodku.
4: Dari Winsworth.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Warnanya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
0: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
0: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

Yang dulu jagat gumelar Gusti wis sampurna diwulan raga kukuh jatine manungsa.

0: Jongsunge Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa Setia Radio Sanggul Langit ing program Suara Jawa ing pundi kemawon panjenengan wonten. Mugi ing wekdal siang menika panjenengan tansah pinaringan sehat, rejeki ingkang berkah saha ati ingkang ayem lan tentrem. Kula badhe ngrancani panjenengan wonten ing adicara Suara Jawa. Nyugaken reroncening tembang budaya saha pawartos kanthi basa Jawi ingkang santun lan ngresep agen. Monggo santai sekedap saking padatan saben dina nggih. Lan nikmati kebak kadedan budaya Jawi namung wonten ing Radio Sanggalangit FM. Informasi samenika kita wonten ing Ponorogo penanganan kasus dugaan pencabulan ingkang nglibataken pimpinan pondok pesantren Tafidul Quran Raden Wijaya wonten ing Kecamatan Jambon samenika ugi pikantuk kawigatosan saking Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi Dinsos PPPA Ponorogo. Dinsos PPPA wiwit maringi pendampingan psikologis dateng para korban. Sesampinipun wonten panyunan saking unit PPA Satreskrim Polres Ponorogo. Pendampingan menika dipun tindakaken dateng 11 santri ingkang saderengipun sampun nglampahi pemeriksaan dening pihak kepolisian. Fokus utami sak menika inggih menika njagi kawontenan mental para korban. Langkung-langkung 6 korban ingkang tasih statusnipun lare. Saliyane mestiaken hak-hak para korban tetap kapenuhi salebetening proses hukum ingkang tasih lumampah. Dinas PPPA ugi nyawisaken program trauma healing nanging kangge pelaksanannya tasih ngentosi hasil asesmen saha laporan resmi saking psikolog ingkang nangani para korban. Samentawis menika Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali ngendaraken pilih pihak kepolisian sesarengan kalian Dinsos PPPA sawek makaryo bareng wonten ing proses pendampingan menika. Polisi ugi nyebataken pilih sawetawis korban ngalami tekanan psikologis saha depresi amargi kedadosan ingkang dipun alami sehingga mbutuhaken penanganan khusus saking tenaga profesional.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa,

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata sempat langsung hilang. Fresh banget ya
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: FM. Suara Jawa, Radio Senggolangit.
1: Mitra Senggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Iya, wis ra apa-apa.
3: Hargane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
3: Iya, pasangan wae nek anu gendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
3: Oh, dok, api, iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
3: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhi ngapusi to?
3: Lha piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Yang bodoh-bodoh palsu ini kok repot.
1: Aduh, iki tekor

0: Ake sing keli ditolong ngabar panen satu ngurangi nanti.
1: Ya mesti wae pak, upok tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh alah, terus sama solusi sing luwen jamin.
1: Mas ono pak, kanti wujud tablet lan didelep ke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telus sampe patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosisi cukup 50% soko tabur. Nutrisi aja, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, berambang, lombok, dan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot yang ngarep, berkah yang bunyi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut datang. Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

0: itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sumber Langit 15.
2: Kukira obat,
3: ternyata
2: luka terhebat.

0: at Destinan.
1: Sungguh-sungguh buku kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulah FM.
2: Bicara sebagai informasi ing dinten menika saking Ngawi. Menjelang riyaya Idul Adha 1447 Hijriah utawi tahun 2026, jajaran Polres Ngawi sesarengan kalian dinas terkait langkung menyatakan pengawasan kesehatan hewan kurban. Upaya menika dipun tindakan supados sedaya hewan kurban ingkang dipun edol wonten ing pasar ternak utawi papan penjualan saged dipun pastiaken wonten ing kawontenan sehat saha layak kangge kurban. Para petugas kesehatan hewan nindakaken pemeriksaan kanthi teliti wiwit saking kondisi tutuk, kuku, mripat, subat dan ngantos kulit hewan ternak. Pengawasan menika dipun tindakaken kangge nyegah nyebaraken penyakit hewan menular kados penyakit mulut lan kuku utawi PMK saha lumpy skin disease utawi LSD ingkang nate nyebar wonten ing sawetawis wilayah. Saking pihak kepolisian ugi ngaturaken panyuwunan dhateng para pedagang ternak supados tansah njagi kebersihan kandang saha kasarasanipun hewan ingkang dipun edol. Amargi kesehatan hewan kurban dados perangan ingkang wigati supados masyarakat saged langkung ayem saha nyaman nalika numbas hewan kurban. Dinas Perikanan lan Peternakan Kabupaten Ngawi ugi sampun mestiaken bilih kesediaan hewan kurban taun menika tasih cekap saha aman. Stok sapi, kambing, saha domba dipun sebat saged nyekapi kebutuhan masyarakat ngantos dinten riyaya Idul Adha mengke. Saliyane menika pengawasan lalu lintas ternak ugi langkung dipun tataken mliginipun kangge hewan saking Jawi daerah ingkang mlebet dateng Kabupaten Ngawi. Sedaya hewan wajib dipun periksa kesehatanipun saha dipun lengkapi surat keterangan sehat saking daerah asalipun. Kanthi wontenipun pengawasan menika pemerintah saha aparat kepolisian pengarep-ngarep nggih supados pelaksanaan Idul Adha menika saged lumampah kanthi lancar, aman, sehat saha ndadosaken keberkahan tumrap masyarakat sedaya.
1: Sungguh-sungguh

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh mata rusak panjenengan saged diregi ngantos

0: Makanya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pancen banget diteru ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong rapati.
2: Sampean kurang ajar Pak Mi. Ayo
1: sabar ayu-ayu. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Gila gini.
2: Oh iya Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel terakhir banget. Uji apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kari.
1: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair pipitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan penyakit.
2: Nah terus carane nganggo?
1: Sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata-tata sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
2: Ngono, ya wis, aku smudin saiki.
3: Pupuk Kasese Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk Kasese Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak sekiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya betul banget, kalau kamu punya kacamata rusak jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kan gede gawe kacamata.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja.

0: ke kios kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak jaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bosnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini.
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Ticus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti SMU dengan Ticus. Dari Ticus.
5: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

Musomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Kuzulah Nusantara.

0: 라디오 뜬금없는
1: pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan tadi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Song Song Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulah Nantam.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi Sik bingung aku mbak.
3: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
3: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramti.
2: Ye, apik toh.
4: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Mbak, sepurnya Jakarta wis liwat to, Mbak?
2: Wis, Bu. Telat tamamu. Wis budal ke jam 7 mau lho.
5: Waduh, lek sepurnya arah Banyuwangi wis liwat purung to, Mbak?
2: Ya sik pas to, kira-kira 10 menitan lah.
5: Lah nek sepur neng Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lah iku yo engko awan jam 12 budale. Sik to, Bu. Kowe kite kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane arep nyandi to?
5: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah, alah.
6: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dunia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
0: Radio Sungguh Langit

dilancarkan dari Studio Sanggulangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Diraga Sanggulangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sokolangit 99,2 FM. Informasi dan solusi kebangkitan Wonorogo. Mitra Sokolangit, kali ini kita berada di program Pawitan di Rogo edisi 23 Mei 2026. Kali ini saya akan memberikan informasi sebagai berikut.

Terungkap kasus Kiai di Jambon Waroge berawal dari laporan ke Yakuza Manenges. Satlantas Polres Waroge intensifkan tilang elektronik pakai kacamata pintar. Satu tahun pemerintahan Nani Suyadi disenakan Magetan panen prestasi, populasi ternak melimpah. Mitra Sobat, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: Nyoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Ya, kembali lagi di Pawitan di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Seorang kiai pimpinan pondok pesantren atau ponpes di Kecamatan Jambon, Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka pencabulan 11 santri laki-laki. Kasus itu diduga terjadi sejak 2017 namun baru terungkap saat ini. Pengacara korban Muhammad Ihsan Nurul Huda mengatakan kronologinya, kasus ini terbongkar atas laporan dari salah satu santri laki-laki yang pernah tinggal di dalam pondok di wilayah Kecamatan Jambon tersebut. Ihsan menambahkan ada 11 korban yang ia bawa ke Polres Ponorogo untuk menjalani pemeriksaan. 6 diantaranya anak-anak dan sisanya dewasa. Korban semuanya adalah santriawan atau santri laki-laki. Terlapor merupakan seorang kiai atau pimpinan pondok pesantren tersebut dan korbannya merupakan santri yang tinggal di dalam pondok. Praktik asusila, lanjut Ihsan, sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan ada pengakuan korban sejak tahun 2017, namun para korban terpaksa tutup mulut karena tidak bisa keluar dari pondok. Saat ini ada 11 santri laki-laki dan 18 santri perempuan yang bermukim di dalam pondok. Pengakuan para korban hanya santri laki-laki saja yang mendapat perlakuan asusila, sedang santri perempuan mengalami kekerasan fisik. Adanya kasus ini, lanjut Ihsan, membuat pihak keluarga korban tidak terima dan ingin melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, apalagi ada korban yang masih di bawah umur. Sementara Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali membenarkan adanya laporan dugaan pencabulan yang diterima pihak kepolisian dari masyarakat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Baik, Mitra Songo Langit, informasi kita kali ini berasal dari Ponorogo. Satlantas Polres Ponorogo mulai mengintensifkan operasi elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE hingga ke wilayah desa. Tak hanya menggunakan kamera statis, polisi kini juga memanfaatkan teknologi ETLE mobile handheld hingga smart glasses atau kacamata pintar untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara langsung. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setiakusuma mengatakan sistem tilang elektronik saat ini tidak hanya dilakukan secara manual. Petugas kini dapat melakukan penindakan menggunakan kamera handphone melalui ETLE mobile. Pengendara motor yang kedapatan tidak mengenakan helm akan langsung terdata dan surat tilang dikirim ke alamat rumah masing-masing. Meskipun hanya ke rumah saudara yang dekat ataupun ke pasar, masyarakat tetap diminta untuk menggunakan helm, ujar Dewo. Dewo juga menambahkan bahwa selain handphone, petugas juga memakai smart glasses untuk mendeteksi pelanggaran dan memotret pengguna jalan saat patroli, termasuk di daerah pedesaan dengan penindakan dilaksanakan merata dan waktu patroli bersifat tentatif.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
3: Mitra Songgolangit masih di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Kali ini kita di program Pawitan Ponorogo, informasi berada di Magetan. Satu tahun pemerintahan Bupati Nanik Endang Lusmeniarti dan Wabub Suyatni Priasmoro, Kabupaten Magetan menunjukkan kemajuan di berbagai sektor, termasuk peternakan dan perikanan. Data Disnakan per Maret 2026 mencatat populasi ternak besar atau sapi potong mencapai 61.085 ekor, sapi perah 536 ekor, kambing 55.973 ekor, domba 40.945 ekor, ayam petelur 2,5 juta ekor, dan ayam pedaging mencapai 1,8 juta ekor. Pencapaian ini didukung oleh program kesehatan hewan dan layanan yang semakin profesional. Magetan juga meraih beberapa penghargaan, 3 apresiasi pada rapat evaluasi PHMS dan pembangunan peternakan Jatim 2025, termasuk peringkat 3 vaksinasi PMK sapi potong, serta juara 1 untuk stand pawan Disnakan pada Festival Bambu Chapter 2 Magetan Jado 2025. Disnakan aktif melakukan vaksinasi PMK pada 2026 hingga 11 Mei sebanyak 9.260 dosis pada Januari dan 400 pada Februari, 5.000 pada bulan Maret, dan 1.720 pada bulan April. Sebagai antisipasi menjelang Idul Adha, ketersediaan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah atau tepatnya 27 Mei 2026 dinyatakan melimpah dan melebihi kebutuhan wilayah. Masyarakat diminta tetap menjaga kesehatan hewan dan kebersihan, melaporkan segala gejala penyakit kepada petugas Disnakan, serta memilih hewan kurban yang sehat dan sudah divaksin untuk menjamin keamanan pangan dan kelancaran ibadah.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sogulagi, usai sudah perjumpaan kita di program Pawitan di Rogo edisi 23 Mei 2026. Saya Sabta Kasyiful pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Power King Push.
4: Wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Cepat guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pek barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Coklat drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: The mood feels good.
3: Choco Drink
6: My mood booster.
3: Menyala mutu.
5: Dari Winsford.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: langsung penyata, yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelahit, pukul 17.
2: Jangan sampai kami menjalani diri kami sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami berhak untuk merasa lelah, kami berhak untuk merasa capek, kami berhak untuk memberikan kebutuhan diri kami.

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Kayak misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak, karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuma bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapa pun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gue sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan ada dia masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu mengadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya tidak capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu merasa bersalah ketika sesekali kalian merasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya merasa exhaust banget, aku merasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi merasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita merasa kayak tersakiti ya, tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, misalnya kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu gak apa-apa banget, kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana," berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang sudah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian tidak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kami manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kami berhak untuk merasa lelah, kami berhak untuk merasa capek, kami berhak untuk memberikan kebutuhan diri kami waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self-reward, karena kami adalah
1: manusia.
0: Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. Ya dulu, ya akrabul taqwa, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu, selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini, setiap dia dapat gaji selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertamanya kamu udah punya waktu dulu buat diri kamu sendiri, buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang begini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala dhammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan merasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek, tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian sudah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu Wataala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau tidak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu.

0: Wis pancen abang ngabdi terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo
0: sabar sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair.
1: Iya, Pak Mi. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan. Terus ketok terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kari.
0: Sing tablet padha karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair iki duo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Nah, terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane dilebokke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasan lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
2: Toko Kasese Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk Kasese Astro ugi saged kapundhut dhateng tuku-tuku sak celak panjenengan.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clearing Klolo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas di kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Hey Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran je.
2: Oh, jaring sakit, sedoso semawan mbak.
1: Emoh ah, 5.000 wato. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku ya ya.
2: Boten sakit mbak, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbak? Lah niki mandap pundi mbak?
1: Kan wis tak omongi cek mau, nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, yura tak jujur, iya omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sejak hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Google alun-alun, Ponorogo. Tetap

101,2 Radio Smogolo Gitar FM, informasi dan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mitra Songgolangi semuanya. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hero di sini hadir lagi, kembali lagi dengan beberapa informasi update menemani Anda di hari Sabtu 23 Mei 2026, atau lebih tepatnya malam Minggu ya, hari ini. Sampai tuntasnya jam 9 malam nanti, beberapa informasi update akan hadir menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana dan juga jangan sampai Anda terlewatkan dengan informasi-informasi terbaru dari kami, hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM. Yang ingin bergabung monggo silakan saja berbagi informasinya di nomor WhatsAppnya Radio Songgolangit

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Kulner Suzahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sanggulang Farmasi dan Solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangit, Anda masih mendengarkan di 11.2 Radio Sanggulangit FM, Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Mitra Sanggulangit, di malam hari ini mungkin yang lagi beraktivitas, lagi berjalan-jalan, dimohon untuk selalu perjalanan juga nyaman, aman, selamat sampai tujuan gitu ya. Pantauan lalu di Sanggulangit ya, dari CCTV yang kita himpun langsung, yang kita dapatkan ya, terkait hal tersebut. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai, Mitra Sanggulangit, sangat-sangat ramai di malam minggunya, walaupun tadi kota ini sempat diguyur hujan ya, walaupun cuma sebentar tapi cukup mendinginkan suasananya. Mungkin tempatnya Mitra Sanggulangit juga menjadi salah satu tempat yang tadi diguyur hujan gitu ya. Mungkin ada info terkait hujan yang ada di tempat Anda, boleh ini disampaikan dan dihadirkan di malam hari ini. Sekali lagi bisa bergabung di 0811 3555 992 ya. Tetap selalu berhati-hati untuk Anda yang ada di jalan.

dan obat daftar G. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, petugas mengamankan dua orang pemuda yang diduga kuat bertindak sebagai pengedar di wilayah Kecamatan Mayaran, Kabupaten Wonogiri. Menurut keterangan resmi dari pihak kepolisian, penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas kedua pelaku. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus kedua tersangka tanpa perlawanan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ribuan butir pil koplo siap edar serta obat keras jenis psikotropika yang tidak memiliki izin resmi. Selain menyita obat-obatan terlarang tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain termasuk telepon genggam yang diduga digunakan untuk bertransaksi dengan para pelanggan. Saat ini, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Markas Polres Wonogiri untuk menjalani proses pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan akan terus memperketat pengawasan jalur peredaran narkoba dan juga obat-obatan ilegal serta meminta masyarakat untuk segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

0: Kompulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang aneh.
1: Hahaha. Ayo, gas kenlor. Buruan belanja. Popper, jubil alun-alun, Ponorogo.

masih balik lagi ya dengan beberapa informasi di malam hari ini. Salah satunya Mirta Songlangit, saya juga punya informasi terkait penerapan tilang yang ada di Ponorogo. Nah, Satlantas Polres Ponorogo mulai mengintensifkan operasi elektronik traffic law enforcement atau ETLE hingga ke wilayah desa. Tanya menggunakan kamera statis, polisi kini memanfaatkan teknologi ETLE mobile handheld ya, hingga smart glasses atau kacamata pintar untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara langsung. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisu Setio Kusuma mengatakan sistem tilang elektronik saat ini tidak hanya dilakukan secara manual. Petugas kini dapat melakukan penindakan menggunakan kamera handphone melalui ETLE mobile handheld. Pengendara motor yang kedapatan tidak mengenakan helm akan langsung terdata dan surat tilang dikirim ke alamat rumah masing-masing. Meskipun hanya ke rumah saudara yang dekat ataupun ke pasar, masyarakat tetap diminta untuk menggunakan helm. Dewa juga menambahkan bahwa selain handphone, petugas juga memakai smart glasses untuk mendeteksi pelanggaran dan memotret pengguna jalan saat patroli, termasuk di daerah pedesaan, dengan penindakan dilaksanakan merata dan waktu patroli bersifat tentatif. Nah, ini himbau juga ya bagi masyarakat sekitar dimanapun Anda berada, jika berkendara alangkah baiknya menggunakan helm, menggunakan peralatan atau atribut-atribut selayaknya berkendara gitu ya. Entah itu dekat atau jauh, helm itu jangan lupa mitra song langit. Terus surat-suratnya juga gak boleh kelewat. Itu malah justru yang lebih penting lagi gitu ya. Meskipun di desa, meskipun di mana ya, di tempat-tempat yang mungkin mitra song langit sendiri gak pernah berpikir sebelumnya, karena sekarang ETLE itu tadi ini semakin gencar mitra song langit. Kalau Anda tidak waspada ya bisa terkena seperti itu ya. Jadi dimohon lebih berhati-hati lagi dan pastikan Anda menaati semua rambu-rambu lalu lintas dan juga semua peraturannya, semoga tidak ada yang melanggar.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Sanggar Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Pak, becak pak. 5.000 puran ge.
3: Oh, jaring sakit. Sedo semaun, mbak.
2: Emoh ah. 5.000 wato. Engkau tak judui jalane. Ben cepet tekan omahku ya, ya.
3: Boten sakit mbak, nek sedoso nggih kula purun.
2: Gempong, tak bayar 10.000.
3: Mandhap pundi mbak? Lah niki mandhap pundi mbak?
2: Kan wis tak omongi cek mau, nek 5.000 engko tak jujur dalane. Ning nek 10.000 ya ora tak jujur ae omahku ngendi. Golek ana dhewe.

halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Riu Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat rendah menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.

0: SD Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di SD Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: SD Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

0: Wis pancen atene diteru ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong rapati.
1: Sampean kurang ajar, Pak. Ayo sapa sing abang-abang ayu-ayu?
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Yo
1: gini. Yo Pak Ne, nek iki abang lan ayu-ayu tenan, teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae.
0: Sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair gitu yo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Nah, terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengen tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku semudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Hai.
1: Hai.
3: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Five.
3: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai.
3: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Five.
3: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, jaring saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandha pundi, Mbah? Lah niki mandha pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yura tak jutuh, iya omahku ngendi. Gole ono dewe.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan kita untung terus ini.
3: Makanya ganti SMU dengan Tijus. Dari Tijus.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Dek, aku harus jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
6: Iya, gak apa-apa, Mas.
5: Lah, sampean piye, Dek?
6: Aku ora, Mas.
5: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
6: Aku kan sik sekolah to, Mas.
5: Sampeyan kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo minggu prei. Ayo lek tak usah.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Le, iki mangan perasaan dino Jumat to, Le? Loh, kok awakmu ora Jumatan?
5: Mboten, Bu, niki wau.
7: Nyapu kok ora Jumatan?
5: Lah kula butuh HP lho, Bu, soalé.
7: Sik to, Le, hubungane HP karo Jumatan iki lho yo apa?
5: Ngeten lho, Bu. Wau tak mir masjid ngendikan. Pas badhe salat, tirosis sing butuh HP niku dipateni wae. Nah, ketimbang kula dipateni jamaah sak masjid, dalu becik kula lak wangsul mawon to, Bu.

0: crazy.
1: Selamat Radio Songkolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Masih balik lagi Mitra Songkolangit di malam hari ini, masih menemani Anda dalam program Geraha Warta. Untuk yang baru saja bergabung, yang baru saja merapat, dan juga yang baru ngeklik di malam hari ini, saya ucapkan selamat malam untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Mitra Songkolangit, bagi Anda warga Ponorogo atau warga Pacitan atau justru warga kota lain, dimanapun Anda berada, yang mungkin mau ke Pacitan atau mau melintasi jalan di Pacitan, penutupan sementara aktivitas penambangan untuk kok penambangan ya, Mitra Songkit, terkait jalan ya, ada beberapa jalan yang ada di jalur Badekan Ponorogo menuju Wonogiri juga ini sempat dialihkan menyusul ambrolnya talut jembatan Pelapar di Desa Pelapar Kecamatan Badekan yang tergerus air hujan, Mitra Songkolangit. Oh, mohon maaf, tadi ternyata informasinya ini yang dari Ponorogo, Mitra Songkolangit. Dan Kepala Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Agung Prasetyo, menjelaskan longsornya talut jembatan sepanjang 15 meter dengan ketinggian 10 meter tersebut terjadi pada malam hari setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Guna mengantisipasi ambrolnya badan jalan utama, petugas gabungan langsung memasang rambu peringatan serta garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan hasil koordinasi antara BPBD, Dinas Perhubungan dan juga Satlantas Polres Ponorogo, untuk sementara waktu kendaraan bertonase besar seperti truk dilarang melintas demi keamanan dan juga jalur utama dari Ponorogo menuju Wonogiri maupun sebaliknya kini dialihkan melalui jalur alternatif via Kecamatan Sampung. Hingga saat ini petugas teknis dari Dinas Pekerjaan Umum masih melakukan asesmen di lapangan untuk menentukan langkah penanganan kedaruratan. Sementara pihak kepolisian mengimbau untuk para sopir truk dan pengguna jalan untuk mematuhi rute pengalian arus yang telah disediakan serta ekstra waspada saat melintas di jalur rawan longsor terutama saat cuaca hujan. Nah, tetap hati-hati Mitra Songkolangit jika melintas jalan tersebut ya. Itu lebih tepatnya sebagai langkah antisipasi, jangan sampai Anda melintas nanti putar balik jauh gitu ya.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngurus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Ternyata enak langsung hilang. Fresh banget ya
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman. Yang

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perseresiane
1: karo Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk kasih si Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadio dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan teh bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Ini sih, Mbak. Saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngulang apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting lah, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Bu Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumirman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini ngerewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.

0: Pemirsa, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.00.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perser rahasiane
1: to, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi susan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok ta. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: Infus.
1: Jangan dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Cepat guys, better kita bikin Choco Drink baru ya.
0: Baru? Wih, keren tek barunya.
2: Baru juga dong cara nyokatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: The mood feels good.
0: Choco Drink
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Sungai Langit.

0: hujan, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Eau Magnifique.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Eau Magnifique.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren banget barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: The mood feels good.
1: Choco Drink
2: My mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wingsuit.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.

0: eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
0: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
0: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: Mitra Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa.
2: Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhe ngapusi to?
2: Lha piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku bayar duit palsu. Wong bodho-bodho palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
0: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu air yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.

0: Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembulangi.

0: Plus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti estemu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus.
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan ibu tuntung terus ini.

tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Guna Sazahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glucosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

0: super hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubul alun-alun, Ponorogo. Tetap.

0: gelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

11.2 FM Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini, di minggu yang biasanya orang-orang banyak yang keluar ya. Entah itu untuk olahraga, entah itu hanya untuk menikmati pagi, jalan-jalan pagi, dan lain sebagainya. Ya, semoga segala aktivitas apapun yang bisa menyehatkan badan kita akan bermanfaat kembali kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kemudian ya, informasi ya kembali lagi di sini ya. Kita akan kembali di program Graha Warta Pagi. Yang mana di Graha Warta Pagi akan memberikan berbagai informasi kepada Anda. Dan informasi terbaru nih berkaitan dengan ya hal yang tidak kita inginkan ya. Sementara tunggu lagi sebenarnya, yakni terjadi gempa di daerah sepanjang Yogyakarta, tepatnya di bagian laut ya, walaupun juga ada beberapa daerah yang ada di dataran, dekat datarannya di bagian selatan ya. Jadi Mitra Suku Langit ya, kita harus berhati-hati berkaitan dengan gempa ini. Memang ada guncangan magnitudo yakni 2,3 ya. Memang tidak terasa, tapi secara terus-menerus ya Mitra Suku Langit, ini informasinya dari BMKG Nganjuk ya Mitra Suku Langit, dari jam 3 malam hingga jam 6 terus ada guncangan yang namanya di laut ya. Magnitudonya di antara sekitar atau rata-rata di 2 sampai 3 magnitudo. Memang tidak terasa menerasongkolnya, tapi ini merupakan hal yang harus kita jaga atau hal yang harus kita tidak remehkan ya, karena biasanya dari hal-hal kecil bisa timbul menjadi hal-hal yang besar. Selain itu Mitra Sungguh lagi, kita beralih informasi ke cuaca hari ini ya. Memang terpantau sangat cerah sekali ya, semalam juga kayaknya hujan atau enggak ya. Soalnya saya kemarin tidur jam 8 Mitra Soko itu ya. Enggak tahu, pokoknya badannya capek banget kemarin, enggak tahu kenapa, pegel-pegel gimana gitu. Akhirnya saya istirahatkan dan sekarang lagi lebih fresh gitu. Kemudian informasi cuaca, kita berada di Selahung. Ya, Selahung mengalami udara kabur, ngerayun, kabut asap. Kemudian Bungkal, Sambit mengalami hujan ringan. Sawo juga hujan ringan. Soko, Pulung, udara kabur, kemudian Melara hujan ringan, Jetis, Siman hujan ringan, Balong mengalami cuaca berawan, Kauman berawan, kemudian Badegan udara kabur, Sampung berawan, Sukerejo berawan, Babadan hujan ringan, kemudian Ponorogo hujan ringan, Jenangan hujan ringan, Ngebel hujan ringan, Jambon Budak berawan dan kabut asap. Jadi apapun cuacanya ya, pastikan kalian khususnya yang berkendara roda 2 ya, membawa mantel atau jas hujan walaupun tidak hujan ya. Karena ya mengantisipasi, karena memang di musim sekarang yang seharusnya sudah berada di puncak kemarau tapi masih ada hujannya gitu ya Rasul lagi. Jadi jaga-jaga aja barang ketika kalian di jalan ya hujan gitu. Dan ya pastinya jangan kemana-mana Mitra Suku Langit, dan mungkin bagi Anda yang memiliki informasi berkaitan cuaca, arus lalu lintas atau apapun, bisa kita sharing-sharing di sini ya di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: yang maksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sembulangit, buku